Dingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovincia yemanyika. Anadoko azhinji

Magumba yako ayo beto yaita kuti ndireke kukutemba ndakutambira ndichikubatsira ande tangwa otokashupika ese kuti wadzauya kwenda kuya gara ningauti penango pale apa una mingati mapikicha yako ndibudisa pansiku na nsiku apo hazvina kudeka mupenyu unagomba nyakukufuya mangwana kubuda kuna LD muembe uyo ngwakutete zvino pano ndouya mu province ya Manika nyanyimaka ko chipunga bhera ku Musorisi idaoneka iyo ichi votwa maningi mu ngoma dzomanika gore raperali nja Fox Mopoza zvimhinga mpini Mwembi wakuti gole rino iri afunga zvakupinda mungoma musambiki.

Si wadikana nishina masoko mazinji itashika pangwa ya yatinati ifeka mba amasa moto shibari kesho vacha emera pano daire pano shimanyika mumhepo zinalangu Juvencio Nsingano ndapinda mashibese bese na Gerardo de Sosa kumichini tinasangano kufamba kwa mabasa salani.

Tinawo dziri kuerengwa ndi Peter Nyandira. Mobatanidzwa wezvifambo zvinotakura vanhu muprovinsia yeManeka unoti akuizwa kwemusangano wechigumi napose munyika ino webato refrelimo muguta reshimoyo uchawedzerawo kuona mari kunhengo dzemubatanidzwa uyo zvese ngekuti zvichawedzerawo kutsvagwa kwemabasa awo panguva inonga iri kuiswa musangano uyo. Mutungamiriri wemushandira pamwe kana kuti wemubatanidzwa uyo wezvifambo zvinotakura ruzhinji Fahari Mario vatsanangura ichiti musangano uyo uchaita kuti izvonge wechikonzera kufamba-famba kwevanhu vakawanda vachabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika ino zvowedzerawo kutsvagwa kwemabasa ezvifambo muprovinsia yeManica. Hakune vanoita basa rekutakura vanhu nemotikari dzakasiyana-siyana neyamwe mabasa ezvifambo zvakarezvo vachabatsirika zvikuru nekuwedzerawo kutakura vanhu muguta reshimoyo. Kunze kwezvifambo zvinotakura vanhu vachairi avo vacharojesa motikari dzavo izvo kuitira kuti dzinge dzichiwedzerawo mari yavanoona kubudikidza nemabasa avachanga vachizopa ekutakura ruzhinji kune avo vakauya kana kuti vachasvika muguta reshimoyo kusanganisira nevakakokwa. Badzi rinoona nezvekutsigira kuchengetedzwa kwenyika ino kubva nezuro musi wechitatu rava kuerengerawo nemamwe mauto pamwe nevatungamiri vemapelotao avo akagadzwa pabatayau yeinfantaria yeshimoyo. Tiri kutaura isu ngezvekosi yechigumi naposi yemauto iri yechishanu yevatungamiri vemapelotao izvo zvirango zvakatungamirwa negorokota rinoonera nezvemauto munyika ino Christopher Schumann. Mumiriri wenzvimbo iyi kana kuti yebadzi rezvemauto anodzivirira nyika ino wakataura panguva yacho yekuti kune vakapasiswa pamwe nekugadzwa kupihwa nyembe awa wane ubaba wekuti zvavanga vachitarisa nezviri mberi zvenyika ino uye wakaimbira zvehwimbiso inofanirwa kuita hwimbiso yekurongeka uyezve nekuita basa ravanenge wagadzwa uye nekutaurwawo zivaite. Mutungamiri uyu wakati mauto anofanirwa kugara wakagadzirira pakutsigira uye nekuchengetedza nyika ino uyezve nezvese zvinodiwa mukati menyika ino yese izvo vachiisa rutsigo nemagariro akanaka kuchengetedza dzimwe nyika kwete kuchengetedza zvido zvemunhu. Christopher Schumann wakataura chete zvakawanda zvinofanirwa kunga zvichizwa amberi zvine ubaba kushinga pamwe nekuremekedza nyufomo inonga ichipfekwa ngeawo mauto uyezve nekutsigira kuchengetedzwa nekukosheswa kwerunyararo pamwe nerutsigo wakakwanana munyika ino. Zvematongerwo enyika awa vachauya kana kuti varipo pakuda kuti vange vari pamusangano wechigumi napose webato refrelimo vanotsigira kuti musangano uyu unofanirwa kuva mukana wekufunga zvine udzamo uyezve nekukurukura munhu akasununguka kuitira kuti zvinge zvichipa upenyu kubato iri uyezve nezvimwe zvinodiwa mukati menyika ino. Vachisvika panhandare yendege vachibva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika ino vachawepo pamusangano uyu vanoti kana kuti wakadoma runyararo rubatano pamwe nedambudziko nenyaya yezveupfumi nemagariro kuwa zvirizvo zvichataurwa ngezvazvo pamusangano wechigumi naposi webato refrelimo. Hakune nhumwa kana kuti Edson Makwakwa vakati musangano wechigumi naposi uyo uchawa mukana wekusimbaradza kuchimiro uyezve.

zvanga zvakanaka kuti hanzvadzi nehanzvadzi atorane kuitira kuti pakuchengetana kwenyu zvanga zvisina kakuisana kugotsi pakuchengetana pakuchengetana kune angadai ari kutsumba kuti dai hanzvadzi yangu yairorwa ndiri kuchengetwa zvakanaka kutaura kuti unonga ari kubatwa nekuseri kwemaoko wototsumba zvoti hama yadai yaiita kuti ndirore zvanga zviri nani tofambira pamberi taenda pakunyika yezimbabwe kwaaitira mabasa ake asi wanga ari muimbi wemukati menyika ino kukatandika kubairosabao mataurirwo azvo tedhiyesi muchapedza matsito ndokwaanozwi izvo ndokwanga kuri kumba kwake asi mabasa wakazozviona kuti mabasa muno anondinetsa regai ndoitira kuzimbabwe ndokwaaitira mabasa ezvekuimba asi chiri chizvarwa chenyika yemosambiki ngekapi kari pasi pezwi aka ndokanoti chiwaraidzo chemwoyo wangu

Iwo ukoona kuti shamwari ine mabasa akashata ufanirwa kuti utange watozvigurisira kutaura kuti gwanzi riri kunditora shamwari ngekuti dzimwe dzenguva unozopupurirwa wakutribhunari kotongwa ngekuti wanga uri kufamba naye zvochizooneka kuti zvedu wanga usi mukati mwazvo asi wambosungwa wambonotifikarwi ngekuti waifamba negororo mbavha nemhondi chii chaungapanganawo nemhondi chinyi chaungafamba nemunhu wemakatana kuti ishamwari yangu basi akanga akwenda mukukatana hwakeho ini ndonga ndapindangu mumba asi masikati aya une munhu uri kutema-tema anhu manyakatana saka ipona unozozvidayira nyaya iripo ngeyekuti ukafamba nembavha kana usiri mbavha asi unopetukira kumapurisa basi ngekuti paprosesi unoiswa ipona kuti wanga ina nyandiro musi wezvakaitika nyandiro wanga aripo saka iwo ndo unofanirwa kurumura ushamwari husingaiti pachiputukezi maamizadhi dzimwe dzenguva amizadhi dzinoita kuti uzoiswe mudare rekuzwe endai moita umbote shitemonya yezvakaitika zviya saka shamwari dzekutamba nadzo dzinoda kuona dzinoda kuona kuti iyi shamwari iyi aizoiti kuti ndidaidzwo here kutribhunari kudayira nyaya yacho saka wafanirwa kuona shamwari dzekutamba nadzo ufanirwa kuti udzione unonga usikazviiti asi shamwari iyo basi inoita kuti ikudaidzise kuti uya kuno ngekuti munhu haana chakanaka wanga uinani ndanga ndiina nyandiro saka shamwari dzekufamba nadzo nedzekutamba nadzo dzinoda kuona ngekuti dzimwe dzacho dzinonga dzakaberekwa ndisatani hadziwaki shamwari dzacho novhiora chine 50 e

icho chokomo homwe corruption wakanyerera kuti zinge kuti zvindaida zvakatondifambira anozonga akutaura aya ndo anonga achaipa ukuri paparedhi hazvizobudirira akubudisa ariyo maningi makorupto akawanda kuti akakurupta rwi apendo ndizvo akanyerera kuti zii nekuti zvakamufambira saka azingatipedze nyaya dzekuyekera zvechokomuhomwe zvechokomuhomwe ngatibudise pamhene kodozvi kubudisa pamhene unobva wapedza anhu akawanda zvokuti wapabudisa uyo wabudisa pamhene zvauyo wabudisa pamhene zvauyo ayayaya munzvimbo zhinji dzinoshandira ruzhinji machomo munosara musisina anhu ngokuti azhinji yacho amari anoida okay dezhora zvine kuarentai kwa 3 minuto zvigumi zvidembo makumi marongomona nezvirongomona dezhora zvine kuarentai kwa 3 minuto munyika yemusambiki gare gare taakuenda panguva gumi neimwe dzemangwanani kana kuti pa11 horas tizwe nhau dzemunyika nenyika dzekunze asi musakangana kuti gare gare mutungamiri wenyika Daniel Francisco Chapo achasvika muguta reshimoyo gare gare masikati muno ari kusvika mutungamiri wenyika kuitira kuti ararire muno kuitira kuti mangwani kunonga kuine musangano mukuru mukati menyika ino musangano mukuru webato refrelimo Desma Primera Conferencia Nacional yemakwadrus ebato refrelimo saka ari muno kunonga kusingaudzi kunozwa zvakuzuro zuro manga maane churumili ewakatouya kuti angari pamusangano aasati akwana nhasi ndo zuva rekupedzisira rekusvika kwemakwadhuri iwona efrelimo ari kubva munzvimbo zhinji dzakasiyana siyana dzenyika ino kunonga kuinewo nyika dzekunze Zimbabwe Tanzania Africa Tsuli Angola wese vari kuuyawo kuzoonawo musangano mukuru wechigumi naposi webato refrelimo saka kwese kwouchaisirwa musangano uyo kumhiri kuiya kutembwe kwataane mabhanka akawanda ini mangwani ndichamboendeyo ngokuti kune zvakawanda zvichatemwe zviri kutengeswa ipona musangano unonga uchiizwa kunze kuno kunonga kuri kutengeswa tengeswa zvakawanda saka zvese izvi mutungamiriri webato refrelimo Daniel Francisco Chapo arizve mutungamiriri wenyika ari kusvika masikati ano muguta reshimoyo muprovhinsi yemanika nekuti ndo kunonga kuchiizwa musangano uchatanga mangwani musi wechishanu mugobera unozopedziswa kuizwa kwawo musi wesondo musangano uyo webato refrelimo musangano wekuti wanga usikachaizwi kwemakore gumi kaindi yemusangano iona makonferensi aiona ekwadro zvikanga kwaani makore gumi saka unova musangano wauya kusumudzirwazve ndi Daniel Francisco Chapo mutungamiriri wenyika ino arizve mutungamiriri webato refrelimo ndewauya kusumudzirazve misangano iyi yanga isikachaizwi kwemakore gumi zvisinei todzokera muno mastudio tichimirira nguva dzedu dezhora zvine kuarentaisezviminotis kune wachangobva kutibata tiso weradio musambiki yemusoro provhinsi yalemanika studio yemushimoyo mangwanani yemusi wechina mazuva makumi mairi mwedzi wanyamavhuvhu 2026 kune vari kutizwa mumisika vari kutengesa tengesa vari murodhi vari mumotikari vari kuita mabasa akasiyana siyana ekuraramisa mhuri ndinoti ndizvo ndo zvinofanirwa kuti zviizwe kwechingoedza munhu umwe naumwe unonga akuda kutarisa kuti mhuri yangu mhuri yangu inorarama sei munhu munhu wechirume ndiye unonga ari kundotarisirwa asi mazuva ano zvaanani ngekuti akadzi aakundobatsira batsirawo aparubatsirawo aparubatsiro kune akadzi anodawo zvekubatsira misha kune akadzi ekuti hoo ari umira mira asi mari yake aibatwi aibatwi mari yake asi wakabvumidzwa zi amire mire kumbotengesa tengesawo izvi asi kuda kuzobata mari yake ashoma asi azhinji acho anoita kuti akatambira pe otaura kuti baba ake mari yaapo iyi ariyo here akadzi akadaro dai kwanguti dai ndiri kuvaona kunzeyo ndiri kuti sumudzei maoko akadzi anoti mukanga matambira pei dzenyu kana kuti mechinga mabva kotengesa mosumoti papa mari iri yapa mari ndatengesa iri

paitoi todini ngatifundisane maita mare lugura ndaona sinku mi kuti mudhara chimbotora iwo doji mi hei ariyo here akadzi akadaro asi ariyo akawanda asingadaro kuti kune akadzi anoti anotengesa magetsi kana akadzima babari kubasa haatengi kredireki kuda kumirira mudhara akauya asi unayo mare pompai vamwe kune akadzi anoswera nenzara aine mari ngekuti iyi ngeyangu basi unofanirwa kutenga chikafu cho kana kuti muriyo ndimudhara basi ariyo akadaro asi kune anotomiramira kukavhirakavhira zvashota baba asati auya ndombokavhirakavhira kudai pei ikauya karitao inotogara ndamudhara ariyo here akadzi anopa makarita ngokuti akadzi anoda maningi kuti karitao ngaigare neniinini asi ariyowo here akadzi anopa makarita warume kuti garai nayo papa pei ikapinda ndiomava kutoona kuti tinoita sei mwedzi uno ariyo here akadzi akadaro saka kuti kuine akadzi anoita izvona ndichataura namwari kuti muende kudenga netsoka hamumbomiriri kumboenda zvekumboita zvekumboiswa mukashao kwaodzofa aa chataura namwari mazuva ese kutaura namwari kuti akadzi anopa makarita awo arume yavo akadzi anopangidzira mari dzavo kune arume yavo mwari musazoatongeba chibvai mandoatora moendese muimba yakanaka kudenga kuti inofunga kuti nyumba dzacho dzokuti kuine mhiri dzeakadzi mhiri dzimba dzakawakwa kudenga dzekuti akadzi azogara ikona anopa makarita arume yavo pamhiri dzona idzi hazvishamisi kuti hapana neunozoigara nyumba yacho ngekuti asi airi atatu anoita muprovhinsi yamwedu muno anogona kunga aripo akadzi muprovhinsi atatu anopa arume yavo mari ngekuti akadzi ino anoda maningi kundoti mari inosenzwa nemurume ndiyo inondosenza basi yemukadzi yame inoti inosenze pompa unotoitawo makore gumi achindoitawo zvaanoita asi unonga akandotarisira murume mari yemurume basi ikasauya rancho yapompa yapei yemukadzi ndiyo inotanga kubuda yemurume isati yabuda panotoswerwa nenzara asi mari yemukadzi yabuda aiiti ubata aiiti ubata aiiti ubata yababa basi ngokuti ini handizobvawo mba kwangu kuti ndisenzere murume mwari ndozvaakataura handiti akati garairi yairo tibatsirani here ok ngatifambire pamberi zvidimbo zvinomwe zviri mberi kuti dzigwa gumi kane zvidimbo gumi ndo zviri mberi kudzigwa rekuita idzo onzeora zvimunyika yemusa

0: Ko akura akanaka chiro chine chiremera pakati peupenyu hwana mai nana baba zvinoite chiremera ngoti anoti mwana wedu wanga akanaka kwakuzotsvake hosha ichauya mangwani hino apa anonga kuti moyo peno kuhaimbiuzi ngaazodai zviya pamwe pane paakaenda paya nehosha zvotaurwa zvakawanda saka makuona zviro zvese zvondoti kuona kuti mwati nyoka yachainga imwe rehoto kakaamba kati kakadoko doko kuende kumaponde wanonoka
1: saka imi mune chokwadi nazvo here kuti ana mazuva atiri anhu akupinda kumaponde achiri asati ane zero
0: ari kuita twana tudoko doko kudai unotozviona kuti twana twatuchazogara ba turi kutaure zvinoitika zvechikuru hapachina twana tudoko kandotiza kakatizikunaka
1: okay ino kuroorwa kuri kuizwa ana mazuva ano papepa pechuya mari yedhemenji mbuyaine mimi muruzi munogutsikana nazvo here kuti anhu aundobhadhira madhemenji pasisina madho acho sekutaura kwaita makochi kutaura kuti anhu ari kubhadhariswa asi panonga pasisina chinhu
0: kana korotini hapa chinhu hai kana korotini hapatina ichokwadi akuchindoita ngoti munhu nemwana wake uyuwo iwewo mukomana wamuda hako pasina korotini apo chibudisa hapana zvekuita hapana korotina wamuda yakati dhemenji ngoti ndiwo wakadini wakaende kotsvake pane korotina korotina ndio wakaisapo handiwe wakapima sei kuti korotina hapana zvine mhimo here tipe mhimo yacho munodaira here munozvidaira here mhimo yacho munayo makaedza
1: omakochi tinodzokera sei mutsika idzona dzekare dzekutarisana nekuona kuti kana ichikomana anooneka kudai pachine nguva yekuti tinodzokerawo masure here kana kuti kwakundoti umwe naumwe mazvake mazvake apa ari paumba pake ana ako atokuzwisisa ana ako anawo kuzwisisa motoramba wakadaro
2: zvetinotoita nkumapita apa zvetatoita zvizvi paradhio musambiki panapa tinoziva kuti tiri kuteererwa ngenyika yese hazvishamisi izvozvo kuti musha wako haningi wakutosimudzira wakutoite tsika dzedu dzekare wakutotuma ana ake kuti amboonekwa ndiana mbuya ngokuti tiri kuaka zvetiri kutaura zvatisitaure mahara uye chirongwa ichi hachizururwe mahara pane achachigamuchira pane amweni anoti zvainge zvekare asi pane amweni akuru ari kutiteerera atonyora iko zvino kubvie petiri kutaura panapo kuti inini mukadzi wangu wazwa here chirongwa cheparadhio musambiki tsika dzedu cheana edu zvaya zvakadini kuti tizviite kuti sondo rega rega kana kuti pamwedzi mwana wedu aoneke hazvingawandi anhu mukutangawo dai asi hazvishamisi kuti airi atatu achazvigamuchira saka taikumbira kudai ana baba ana mbuya ngatipetuke patsika dzedu dai zvaiita zveshuwa zvingatibatsira kuti tizoti mari yedhemenji tichiziva kuti mwana wangu wakaroorwa wakadini akanaka pana kuti tindoti dhemenji asi teiziva kamwe kuti mwana uhu nedho pai pasisina kana kurutina zvayo painga pasisina saka inini kutaura kwangu mapira ndaidi kudai dai isusu akuru taisvike petinoita kuti tidzidzisa ana edu techiapangira uye tichitsvake masimba kuti zveshuwa tiende regari ana edu kuna ana mbuya ekonfiansa kuti zveshuwa dai mambondionerawo mwana wangu uno kuitira kuti mangwana mwana unoroorwe zvakanaka mwana aabatani nehosha towati teitogadzira upenyu wake kana tikateedze zvetiri kutaurirana pano zvino izvi
1: ngatipoti pane ari kuzwa chirongwa arida kuzwa kuti hino makore mangani ekuti mwana wo unoenda kunangiswa ngokuti ndinofunga kuti kunangiswa kwaizwa ana asikana aitya kuti zvinda zvetatotanga kunangiswa kudai regai ndisafambe neakomana kunga aine makore mangani kuti aende kunangiswa kuti akure echitya kuti mbuya achazouyawo ndinangisa akazoona zvisina kunaka ndozodai makore mangani
2: Kazhinji ngumapita zvinosiyana unofoti pane matauro aita vhovhoenia kuti kazhinji kare kuti aizviita kana mwana wamusikana akutange kuotera kuye kugeza.

0: Now, okay. Ndo pete aita ngoto ngato pinde pachikirbani chekuti adini aende koonekwa. Saka kazhinji umweni unonokona hake kunonoka asi akundotunga ngomapita kuti zvishuwa wakuradzika kutunga kuti zviakomana zvakutoti apo pane zvakude kuitika apa mwana usikana arunga
1: kutunga chii
0: kunotanga kutunge mikaka mizamo musikana ndopano akomana ndopano tanga kurumbirira nautoti padhoze anokwende mberi ngati tsvake mazane kuti mwanawo zvingaita kuti muendesi kumucheso ngoti kareko azhinji aiti kumucheso zvaizikana ngekuti kumucheso maningi dhoze ano parafurendi ngatisamirire kuti ba mari akura maningi mukamunonokera munosara mosvika mazhanje apere kugwiwa kare nezhanje rimwe haro apachina saka kukasikira kunotibatsira zvekupa dhoze ano parafurendi tototange kutorawo madanho ekuti zvicho zvakatanga kutungwa kamukunda kangwanaka ikira ndinesi kwavhuvhuenia arambe ichionekwa padhoze ano parakwende mberi ngoti mazuva ano tikade kuti kinzi ano ratazi mhanda rari bwadabwada ngemakaridho ano majarini ari kuwanda saka kutangirawo tototi bhebhe umweni mechipadheji ano unonga akutotora payari mwiri wake ngenyaya yemajarini ari kudini ari kuryiwa anaya padheji ano paunotoona kuti kuti uzive kuti une dheji ungati mufungire kuti une kinzi kana dhizaseji ano kutange padheji ano kuende pamberi ngatitange kudini kutore madanho ehondi
1: mbuyani maonero enyu zvichadzoka masure zvino zvichinyorere
2: izvozvi zvikana maone kudazvo zvikadaro kana netwana tusati twamere mazamo tinonga twakuendawo tiri kundoramba zvichioneka zvichioneka kusvikira tinotyawo kuti tikazviita tiri kuenda nanayaya kooneka
1: asi zviri nyorere zvino panopetukika hero masure
2: saka tataura kuti zvoda unozvida baba namai ngekuti amwe aakutizve mukaningiswa zvikazi mbuya aroye mwana wangu hamupaoni apa saka zvaakuite ukama ukama kuti ningisawo mwana wangu wooneka awakanaka angarambe ichidaro kwatoramba ichiningiswa kuti zvakaite kudaro paine tusikana tudoko tuchindoendawo tunokura twechitya kuti tiri kuoningiswa haachazodzoki mumasure ari kuenda ya
1: okay amakochi mashoko ekupedzisira chirongwa chedu chakunanira kusvika kumagumo
0: mashoko ekupedzisira ndaide kuti ana baba ana mai ana mbuya ngatiite kuti tichengetedze ana edu isusu panapa tiri pakuparidzirana atidi kuparidzirawo maharaba ngati aizoda maningi kuti mangwani ahwedza tizombofonerwawo kuti zveshuwa tinotenda ngechirongwa chenu ngokuti inini pamba pangu ndaya ndakatosara ndaya ndisikazviiti asi kutanga pendakazwe mishaura paradhio musambiki pachirongwa pedu tsika dzedu ndaakutozviita mwana wangu akazotororwawo zvakanaka ana angu akutogarawo zvakanaka inini ndaidi kudai ngatibatsirane ngekufonerana dai mungange mune zvinoti tiumbe tsika dzedu tifonerei namba dzangu dzinoti 086 7 81 60 086 7 81 60 ndatenda maningi kuti petakaiti chirongwa sondora pana akazondifonera akati amakoche pamberi nebasa takafanira maningi chirongwa chitsika dzedu ndiri wenyedhi makoche ngatirambe takabatana tozonana china chinoyacho mwari ngatiitire zvakanaka
1: mazviita mbuyani yemashoko ekupedzisira mubva maeneka
2: masoko ekupedzisira ngekuti dai kuri kuti mai ane rudo rwekuti ana mai anaana baba ari kutaura chedzai kubata vana wenyu muchiti zviri kutaurwa ngatidai ngatidai ngatidai muchichiningisa ana enyu nofunga zvaizobatsira ndini wenyu anozi Enya James Katsunzuma ba
1: aiwa mazviita Peter Nyandiro ndiye wanga akatungamira chirongwa chino tsika dzedu tosangana zvesondo ramangwani musi wechina panguva dzimwedzo apo tinonga tiine zvomumwe musoro wenyaya watichataura ngezvavo uine maringe netsika dzedu tsika dzedu dzechiwanhu vazwa nofunga kuti wazwa ngatidzokerei mutsika dzedu tsika hadzifambi asi anochinja tsika tisu tsika hadzifambi anochinja tsika tisu Peter Nyandiro tosangana sondo ramangwani

Olele inhinda inobatu kwa maka maka ngekuse ndesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faidzai zwa kana kamvura kana kuse ndesa serteza haiwane marota. Zirida inhinda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere
1: nhenda yemuzhararira inouraya asi ingadzirirwa dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu
0: iri soko rembuto inomirira ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unonzi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye dzivirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera
1: ingana mbuto inonerera ngemabasa ezveutongo muprovhinsia yemanyika ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora asi nhenda iyi ingavhikirwa
0: kana wainyara nguva iri yese ngemvura ino mutombo unouraya zvimakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana

0: 5 minutes. Angari masoko muchiputukezi mchitenderano nemaputu epanguwa nanatu. Chotoita apa Purutani takuda kuti kudai zvaita tizombeenda zvekumboedza chitenderano chiya ichi ngakusakwanda ita neadoni yedu Bernardo Xavieri na Celestina Tenesi kumasireka zvotozoonawo pindawo mazhinji muchute. Ndoti alo Bernardo.
1: Alo Felancio Muzinho, tiri kudaira tiri kuno kubairo chitembwe muno mukati mwetambi reshimoyo. Muchimoyo mekuti kubvira mangwana muchaoneka michizirwa gungano rechigumi narimwe renhai dzepartido Frelimo, izvo zvekuti kuno zvese zvapera kurongwa kuitira kuti gungano iri rionekera rachitanga kubvira mangwana richaenderera mberi dakara pamazuva 23 emwedzi uno kana kuti ngemubiningo. Masoko atatapa anoti munguva dzino mukati mwetaundi reshimoyo muri kuoneka mane anhu anokwana kuitaona zvuru Mozambique ari zvemutungamiriro partido Frelimo zvinobhuya kuti uri kuoneka mukati mwetaundi reshimoyo kuitira kuti mangwana aoneke yena ichitungamirira gungano iri richapedza mazuva anokwana kuitaona matatu. Zvese zvapera kurongwa ngekuti ingana kuona katuri kuita makasadhibanyo aishota ari kuoneka iona ichichitiswa ichiendeswa kumbuto dzachasimwa kuitira kuti anhu aoneke iona ichienda kuitira tsvina panguva inonge ichizwa gungano iri. Nekutizve mvura iri kuoneka iona iripo yapera kudzadzwa tingati matangi ekuitira kuti anhu ese aoneke ona echimwa mvura yakanaka nekuisenzesa mabasa akasiyana siyana. Ngezvakaringana neatapi emasoko, tino masoko anoti kune mbuto dzebasa dzinofafaidza masoko dzinokwana kuita idzona kana kupindiridza 30 dziri kuoneka dziri kuno pakuda kuti kubvira mangwana kuenda mberi kobata biningo.

0: chiitire mukuziyemo
1: mashora angu maidu ndaida kuziya basi chembakanda muri umu uri kunuhwirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopa mwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvi

0: Zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ya. Zvikurike izvi inini ndingazvitenga.
0: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye shino muhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
0: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibuya ndizvo wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningiro mutero.
0: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
2: Iri yabaka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
3: Bye.

Ndinovona ngokuti zvandinoronga zvibudiriri katika varipo varikupedza mari yavo kuenda kunojinyanga. Vamwe varikupedza mari yavo kuenda kumaprofita. Ngochinangwa chokuda kuti ndife uye zvandinoronga zvisabudirira mukati mondaramo yangu. Manyora mukumwa, azviitiki. Wangu mufaro basi, zuva ngozuva. Muchi

Nabonga papa. Ndi Lorena Nyati. Ndi chamuzwi msikana uhu. Urikufambira papi Lorena Nyati.

0: wazinji wakafunda pasi takapasiwa na mari wana wafunda ngatuwafundise kuenda kumunda ii nyanyenyanye guvernu ikataula zvakurima zvakurima ngafambe kuona ndiani ari kurima nawe kutaura mugabineti guvernu ngaifambe kuona ndiani ari kurima divertati iyanodei waripo wakamirira kuti ndinopuwa mare na guvernu inini handimirie kuti ndinopuwa na guvernu guvernu inoya izondisvikira ndina 3 metri dzakufamba ikazondikuba ndinoenda ndizvo zvangu ndinotaura chete kuna chitatu
1: Mavereketa imwemwe munozvo muri kusima zvakawanda muri kusima chiino chii
0: ndiri kusima mirichi mirichi zvanda gore rino ndakumpiretani same planta shuru chamiti emirichi mipurango ndina meyo ikitamo mipurango ndikuitira kuti ndikazoita basa rendinoda ndinoda pavhijau ndinoda kiriasau ndinoda kutengesera wamwe warimi ndinotengesa ita me ndakuwanzira ndimu dzina mari isusu muno musambiki muno takuziva kurya vantu vese vangasingarye sarada waiti mashizha mawishi nawe mbudzi mazvinguva dzino ndiyo sadza ikuru kuna vantu vese ashote sekukanda ndimu howe inoda ndimu nyama inoda ndimu baka yavo rinoda ndimu ndakagara ndichiona kuti zviri nani nelaranja nandimu ndimu dzina mari saka ndikusima ndimu
1: ndizvo basi zvamuri kusima
0: abhakatera ndikusima pamunda pangu mukasvika echikora para vantu
1: muno herewo munoshanda navo mukati mubasa renyu
0: ini ndiri ndega soshanda kuzotenda vana vangu vatatu ndaichema kuchemera mwari seni inonamata kwasemberera dedezvo africana ndaichema kuchemera mwari azondipindura vana vangu waregera kumwa waviri umwe ari kumwa machi ndikufamba naye munzira kuti ndimupindise nzira yakanaka vana vangu sendiri kutaura si iona akazondisvika nguva kuzondibvunza kuti papa tikachera mataka pasi yakabuda pasi mataka ndikachera nabadza yakabuda pasi mataka aya yari kununka mari ndikati wana apona ndikushanda na vana vangu zva ndikuvadzidzisa komuine simba riri kuenda wakaziva ndiwaregera
1: kukomba kuti mwari vakanaka vaakuziva kuti kurima kakanaka
0: vari kuziva poriki vari kugarawo namari mubhosvo umwe wacho uyo atenga mbudzi ipo ndakamuzwa achitaura kuti ndinoda kutenga mbudzi ndikamutuntudzira kinyendo chime ndikatotenga mbudzi inini ndotengawo yangu mbudzi iyena kutenga mabata inini ndotenga mapilu zvese ndapasaiyena tisara nazvo zvese ndikuitira kumugadzika pfungwa dzake pasi
1: vana venyu vese vari muchimoyo muno
0: vari muchimoyo se vese ndavaendesa vatatu vari kuzembe kuonerera purojeto dzedu umwe ndiye ari kugaza ari kufundisa purusore wasikana vari pano vairi umwe aifunda bhera umwe ari kufunda kabesa divheyo
1: uri kujijiswa wakajija mabhuku api
0: uyu akadzidza zva edusente poriki akaita fizika zvaidhotori iyi ndikuforomari vamwene wasikana ava umwe uyu akuda kuita tekinika dipoziti purosimo wanu umwe neuyu ari kufunda zvaagrikutura pakaita 3-4 ano tambe ari kukunkuruiri yese mari iri kubuda kwenei kumina chitoro
1: muri kuvajijisa ngomari yekurima
0: mari yakurima wakubhera inopaga 3-20 womuchimoyo muno inopaga 3-20 zvese kurya

0: nguwo zvirikubuda mumina itoro
1: wamatiri kuchijisa mati uri mugaza mapoto
0: uri gaza
1: kona ikweyo makamujijisa imwemwe mwana udakara kupedza ngondava yekurima
0: si ndakamudzidzisa primero ndakamuendesa centro katandika centro de padre mazhimari aribuda muno kubuda kurima kubuda kukatandika kuuya musidhadhe wopedza desima segunda uuya kuno kuenda paupe ate kunkuruiri dotoramento totsvaga basa uriona nyanyaya yakurima chete
1: wakatanga kushanda rini
0: gore rino gore rino
1: saka munoti mhururu makuhwa handiti
0: ndikurumbidza nazvo mwari nyaya yangu munthu wese anobereka atendere wana kuti watambudzike asi ndatorerikirwa mutoro porque ari kuzvirikisa ega pakuata ari kutsvaga ega awa vakomana vari kumunda vatatu vari kudya oga vari kurima oga vari kuzvirikisa oga pano ndasara navasikana vairi navarapazhi vaviri ndiwo vangu ndikuita dispesa
1: vasara ava munofungidzira kuti chido chenyu vaizoti vawane ripi basa
0: umwe uu seinini ndina ndau musikana ari kufunda zveagrikultura ndinomuendesa kumunda mukomana muzukuru wangu ari pano akaita desima segunda ndakumuendesa kumachazi asigiri letsisidhadhe porque inini ndakareformari ndiri letsisha midziyo yangu yese ndaishandanayo ndakuzosiyira iona uyu tekinika wasaudhe tasiyana tikazorwara uyu anotibatsira uyu musikana wakurima akashota uyu zvakurya tekinika anopasiwa namurimi agrikultori tikada kumbira pfungwa kuna purusori tinokumbira pfungwa kumupurusori kumaputa tinoita sei
1: zvakadini kunaka kujijisa vana
0: wana zvinonesa kudzidzisa mazve zvikazopera wanawo wakagarika wakaziva kuti ndakabarwa iwewe babacho unochinja paupenyu
1: zvapi zvamuda kusiya imwemwe maererano nobasa rimuri kuita dzembe
0: inini kazinji chitadho ngaindifambire kuzondiona zvendinoita papfungwa yangu ndikakumbira chiro kuripo kukumbira chiro rukukakanda pabuwe kuripo kukumbira chiro kukakanda pandimo ndizvo ndinotaura kuchitadho ngaauye kuzoona zvendiri kuita zvii zviri kushota kuti ndiwanzire
1: maida vanani kuti vavuye kuzomuona
0: komu mutemo audarikire murambo po chef du posto akaita runyao vizita komu mutungamiriri ndakakumbira ine kuna chef du posto chef du posto ndiri kutsvaga makina kuti azondicherere ndiite tanki reservatoni iwona akandidaira akati isusu hatina kundisoncho kutsvagira makina ini ndakazovataurira ndikati ndinotsvaga inini ndikaona ndakonerwa munozondipasa pepa kuti ndizoendese kuti azozive kuti munthu uyu ari atenderwa naguvheno kuita izvi nazita renyu podi kundibatsira ndakataurira mazvandina kumira wakasaita iona ndinoenda kutsvaga kukataura naadhimisiradhora ndikapedza kutaura naadhimisiradhora kwandu akareka kunditenderi ndinouya kuprovinsa kutaura naguvhunadhora primero sekretari du stado kumundiwo mazvina ndinotaura sekretari du stado sekretari du stado wakatikonera ndinozomirira zuva rinozouya purezidhendi ndinotaura madhata ese ndinofamba aya ndinonyora narimwe zuva akazouya purezidhendi nozovabvunza kuti ndiyeyakuti ndakataura namwe ndiyeyakuti ndakataura naningi ndiyeyakuti ndakataura nawe kukeshari era kuwa kurizhiri pfungwa dzavo ndinofamba munzira mezvo
1: api mazwi okupedzisira munawo kuno varimi
0: warimi oye ngatirimei wana wedu ari kudzidza

Siku wakanda kama jisa kana kanadia Zoti junea Baka itawa Vana vababa urasio jaimi Ati vana vangu ziva nyikurima Makana kakakurutu ziva kurima Makana kababa imwimwe munotamba no madaka Muno ziva kuti kupona kunoda kurga Nakuti kupona kurga mwanoma Zoti baba diya jivanoti Nyika ino kusununguka kayo Paka batu kwa basa

Hatina chokuimira pano mwana wa mai. Zvatingaita pano ngozwe kuti kudini. Handivunduke. Handivunduke. Handigumbuke. Isusu tikavia pano vapurukiri munodika vuradzi Musambika. Hatito kuvia kuzovozira. Hatito kuvia kuzovata pano. Tavia kuzobata basa. Inga zvomaka kumbira, inga zvotaka pangana, inga zviya zvomaka tijijisa. Ngokudaro, tinoti rambanye munesu, nguva chinofamba. Kila tii mwana mai. Vazinji nguva rikuza mukati mudhorobha rochimo itinoti kavia kavia. Emwemwe amusati magumba manonokera papi. Pakaita wani baba mondlani kuvira padakata panyashato apo. Pakaita wani baba mondlana. Ino iradhi Musambiki kuzika zvakadini kumtundu musurisi. Muripa gondola. Muripa manika. Abar kwetambara makosa guru. Murikaya. Maromeo. Maguma nguvenyi mukati muprovinsi yomanika. Murikabuji kuvira dondovo.